Rukush kah, rukush rutliyev. Nimlah dios rhabal kaslemar. Nakmal tushir chavat rhabar kaslemar. Ay un tach karshin qir kami. Mal tios chavata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan sab. Kas karah nikik tun takal takatiyat kavat. Nimlah kmuhal kahtar. Bak kanchik kolva. Kamikka. Nizlobchik rukul kampan.